Yang di sekolah Rasulullah dalam proses ini pernah saksi dan yang terakhir itu sendiri rumah dan pilihan yang

kumut halus sabar wianj melikon tupai cahan muikana nih nikmi nah jala sen khol di bigi jala nyui ame jamu bau lulak khol bu febar kuidef